wala hadu chat karu mas kartu jina jangana do doro migre jine kara to karge dam kam la do kula kay ne kara sta ma kor goluma kan lo kar de grang batare ta turu gan kara sne kroso gremi uje tarje ke do bidi uje paji uje berje sar karne maji abdullahi ya technicien am gudu ndone fatime kajamala to unda kamiko kula jirma to dan dubalon tilum gais ko kanje kilam ya tilum gulel deneje kar so kare to duroju ako jindu sita sarase ko konsi no mengar Lionel, Matora Berimboy, Kola Djou, Kargus, Tchine Djou, Ganeto de Togremi. Komi Aouji. Merci, Lessie.

Kasi la fiya ke tajilo sorti si malangane ne limbi sikoro jit la radio diffusion nationale tchadienne to kagloa ce kadé mamwa made sisi ke ta sara bangi konong bangi so ke tajilo sorti ngan ge doti ku jogi di kogi Umar Idris Umar Nina wa sisi made ke ta bulala mamwa sisi ngan bangasnya ku somon made sisi tajilo sorti bola Wala jindori ndoku joko ke yana so mamari si pase bego te mbere si kuto lai ngai mamte de yaka te simbangi so ngan kuto ti kuto so mana bisit na jiko dobe te go na jiko dobe te tam tol tambir le mbangi mi bye bye nyaka dum rama de si kuto nge kuntung mudaga kada wei bye mamude gasara nina tos jindo kundu tung kuntung mudaga da wei mikro bye Lionel nomengar mari si pake takla gir jayune kum jik kete oye bayang.

Wala mandeke be jondog a wondo de sey bay ndam banyana wayno ade wondo de sey mamte de mbiriya sigi yakade si ya way radio diffusion nationale tchadienne mbangiso gan ngdoti ku jogi di mehe ber urkol nikolaw kay law kay kombo ikumba ya jim nje konde Nduba Tar Ike Muduba Jafé Ike Jide David Ike Nduba Mbaye Maurice Ike Mbaye Ngam Jekonias Ike Ndolaw Kaiwa Docteur Ninga Tualum Kulotin Ike Nojilar Nduba Tar Ake Dor Kam Noji Nduba Tar Ike Mbaye Golde Salomon Palme Loubi, colonel Nekiambi Tombor, Ike général Mbaikoubou Nestor, Ike Njekanyi Kula Galion, Djebe Mbontar, Baisangem Njebogé, Ike Lauro Gabriel Ake Girkodia Njerang, O Girkodia de Région Ake, Kodia Doleke, O Girkodia Naimbayel, ba malang de gunto nan don na te na won ke kum ko ngai ka de nan bir klayo adi bir klayo ya ngon de ke ji ha ke ngo ko de dubatar mbayam de ne jidit dubatar mbayam de ne jidit ni guto ndo ko tigi de mi na ji ke mbal ko dubjo ko jokal ke me do ta ding tu ji ta bay go moy ko wan rete te be bir klayo ndo nat ni ke ji ha be kum de Ike jinga law barda mark ike rimto azor o ike docteur mbaye ornom mogelde alfe ike naji dumyo jol ike njekira eli nuji kwa milka jirang nazer jim tolum manase maranen jini kembe ke mundu nande mbere klayonto
bel client on a dun bay yikin jikan kula ashim le ya to bay orfa njini kembe ke gere da te na dun sim bel client on a dun ke asmbay se fas bay ngina ma na kor liki da jimbay mande ngonol yikin jiram bete combo yiku dembete combo baya jime zai laura bi kaiwa bai lantar tuba ngar laukura naji toga malana njini kembe ke be balam na dun dembe kla yon to na ni kin jira bi aro yiku perbe laura obede yiku rudu bai nje gol jonas njini kembe ke taraye ke yiku kobrar njirang njini kembe ke Kigali itu gunung ke Rwanda tu nak nimbel klien tu anjirang uji linji kembali ke Lyon tu gunung ke France ke iki jima dumu mandekor uji konde na imba ya lo malan tu jauh jini kembali ke yaun de gunung ke Cameroon tu iku ne dumu yuwel lo be remo iba inji gunung ke Nigeria tu nak nimbel klien tu ane dan si ke awar ni ni ke ndak ku bini adi ndak marji ndak ku jogi di kogi na jie Hari ini kami duduk di tadi kerja abena gida alimentasyon ini dan di ne Panama tiri waktu ini orang ini loyoni like hari nuba ada nuba ko tele tak ada kerja toy nuba gandang. Gir ko juga adi ya jirai tahu yang gina jingar. Nenan dor nanti naun ke kumkongai kade nenan biar kelayu. Adi biar kelayu ya ko ada ke bandung ko ada kerja madam. Musha Mua Bural Sinya Maji Madeleine Mua Bural voilà ni beta di Mua Bural Sinya Maji Madeleine ni nenai ni ajira ta de Mua Bural Sinya Maji Madeleine ni guto kam labdan ko bok kam bek jamnat la dik ndo Jadi nak kuli kiri mana sih kok jinji kemeto ber klien tu nanti singgir ke malang kan jaman atake juli misi sanggile duana okumara kol doboro bedaya saru bayi tu nade ni ke na batian garibe unad ni ke dubu garibe jinji kembe ke juliu ike naji Tuajina, chef de canton ke Joli, nadni ke Nubarangi, baik tuan ke Ngajol. Nadni si singi ni ngeri ke kiamgon be tu, ike ngar ndumal mokna, ike nge majibay nganil, ike ngan jinjin bay, ake nge tog. Geto ingar en ko to maranjini kembek misi nadne gir ko ji ya ngar beta kumra nadna association na barne AEPIDEV ku ar abarne apidev ni AEPIDEV ku kembek jamana tla o gir ko jamata ake gir ko ji kele ku bidaya o baito rotenge Asosiasyon ini dan dia ada tu naik rotan gigi kembali kan zaman itu lawan tu lah nanti simbol klien tu akhir asosiasyon yang gigi kagum kemusangguli baik tuan butuh gigi kujar hati nak bar naik utaria Saint Therese gigi nanti simbol klien tu nanti sih gini gigi kagum tu lagi rai ben zaman itu lah malang ni nanti dan sih ke alian gigi tu ningti kendo merkreji wain doku jogi dijoy nasi ni doa baru ke tu kerat loko ando taba tu ndebe Nikin gigu tu tadi kapiten ya jirai ta ngaribe Jonas bay karche dembe de tu sota. Yani damnu mana nu keme. Ya bari ngai na ibu ta ni tawa. Ire wati no ainge ilo yoni lai kari kanjil gigu tu nuba. Adun loku maj kem kobe yante. Gir ko jigu adu ya. Dume besi. O ya kimto, baik tuan gir ko jia dawang tu. O ya tu kendang ake indadro. O ya maidal.
e dauta ke ik banjigi o bemajita mana kimto dungus kimto isaka kimto ake rachel kimto malandin ndon ndon na tena na won kum kongai kade nan bir kla yo din bir kla yo ngon dik jian ake ngo kondu nike mama ramaji tita te adum ade nike mama ramaji tita te adum ni taba abar ningai nai bobi ade ramaji tita ta adum ni gutok ndo ko dikiti mena je ko ke ndi kame toni kambe ke jamna tla ringa tu jigo mo ikrant lo ko ando taba to kam de gita di quartier de jumal ni kam de yane ki etienne gasi da wonte doka len ge guto ning tinina nan visite ke mbere krayo kran ni wai kam do gna rek no jite kete to nuba de nuba ko telta kade ke ji toyi nuba ngandang ndang la ibe Nique Monsieur Henri Djuri Ngebay, Jacques Amibay, Wajina Ngebay, Ike Yamte Maji Naina, O Girkoju Ya Naringaral, O Nainag, Malandegunto Nenton Nathan, Nanaun Kum Kongai Kaden Nan Birklayo, Adam Birklayton Adensi Singirik Malankasara Ken Jamena Kumogo Goro 1, Mujube 1 ou 2, Dans le canton Bissada, Gigé, Aké, Matakaga, Mangara, Sawoyo, Malanzina, Ani dansi ke ninare kada watu bola di ndo lenji ni ndo kujoye na jiko ke nji kemeto. Berkelayan to natini komunite sarag malangsio. Sehingga ke berago to. Ake komunite ngam ke bay to natini madu keladu ke polis nasional ta ke paras Sainte Josephine Bakita. O natin bay to mouvement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Isi madu tarik si ikunan gerin si ke malang ni nanan bisi tembir kelayon tu. Alen ge kuto ning ti kendo marji adin do kujogi di kogi na jie ni do badu kutu kurata kembang ke kogi dan kanda. Ta as na lo kuando taba tu kem do gi yote tu ku adi karci shagwa tu ngor ke lo na undan di do atne grande sido ni adu so ta iglis maranata kono rewoti no ba inge ilo yo ni lai kari nuba adu nuba ko tele ta kari ke jito ai nuba angan nang ok njil nge kuto nuba adu lo kumaji kem kombe yan tu gambir isi ke mamam tu de ya kari si go na jiku do be te ya tele ka oro ni ke ko jara tu kada un pa kerang ke do adu ji

0: Noël.
1: Ala kalas koka yang katam ramade si kuto. Dina undum daga bari ne mamudu gasara. Nina tos jin dogin dete undum daga de si awoi mikro Lionel nomengar no bangom jadi ngai na birita indekum kede dorosite. Soge.